wasu fanfan mita 94 da 6 a daidai wannan wato lokaci, kuma yanzu abubuwan yana cewa karfe 12:36 wato karfe 1 saboda kuma mai sauraro da fatan zamana ahuwa saboda da rashin kawo maka shirin nan na bakonmu na mako. Hakan ta faru ne saboda da wasu dan matsaloli wanda suka shafa mu, amma idan Allah ya yarda ranar Asabar da misalin karfe 12:30 sabuwar shirin nan na bakonmu na mako yana nan tafi maka idan Allah ya yarda. Mai sauraro, daga zuwar zuwa misalin karfe 1 za mu ci gaba da shakatawa da mai sauraro zuwa misalin karfe 1 da za mu kawo maka wato labarin Antonia wadda za mu sadaku da wato sashen labaru da kuma al'amura na kullum. Daga bisani kuwa shirin na sako daga hukumar ruwasa yana nan tafi maka da misalin na karfe 1:30 daya da kwata. Mai sauraro, suna na Sarah Timothy, zan kasance tare da kai tare da Rumaisa Ibrahim. Za mu ci gaba da gabatar maka da shirye-shirye wadda muka tanadar maka domin ɗebe maka kewa da ƙinda. Kake sauraron 5 FM kan mita 94.6.

0: Iyalan Alhaji Isa Marjorie Gado da Mazum Bauchi da na Honorable Ibrahim Ahmad Marafa dan Moyin Bauchi suna farin cikin gaitar ƴan uwa da abokan arziki zuwa ɗaurin aure da bikin ƴaƴansu Ahmad Isa Marjorie Chiroma da Amarya Shawwa'u Yusuf A. Marafa Isan, wanda za a yi kamar haka ranar Asabar 20 ga wannan watan ta Yuni 2026 da misalin karfe 11:30 na rana wurin ɗaurin aure kofar gidan Honorable Ibrahim kan titin Atiku Abubakar unguwar Gwallaga. Allah ya bada ikon halarta. Amin. Sanarwa daga Garba Alhaji Sabo.
1: Allah ya bada ikon halarta. Amin. Rumaisa. Ana wato cikin wani yaro mai suna Aliyu baban Bakir dan kimanin shekaru 18 da haihuwa wankan tarwada. Yana da ciwon farfadiya, ya bar gida tun ranar wato Lahadi 14 ga watan Yuni 2026 da niyyar zai ziyarci gidan wan mahaifinsa da ke bayan vacational. Har yanzu babu labarin shi. Saboda haka ke roƙon duk wanda Allah ya nufa daga nan wannan yaro ya taimaka ya kira lambar waya kamar haka 0808-2567-0601 ko a kawo shi nan gidan Radio Bauchi ofishin cikiya da sanarwa. Mai sauraro da misalin karfe 5:30 akwai mu dauke da shirinan na jarrabala su kuma mun kasance ne tare da wato da Rumaisa da Ibrahim. Wato ta Rumaisa ta fara gajiya ko har sunan ma ya gagara fitowa. Mai sauraro a kowane lokaci ko kuma ce daga yanzu, daga misalin yanzu abokin aikinmu zai iya shigowa domin ya ci gaba da gabatar muku da shirye-shirye wadda muka tanadar maka domin ɗebe maka kewa. Suna Nasira Timothy Dogare. A ci gaba da kasancewa tare da mu kuma a tare mu gobe in Allah ya kai mu cikin masu rai da lafiya.

cuma adalah syuruh munat waktu jarbala suki rezo mesaro dengan yang kita radio mbochi kau lo kecimu kerepe shida ame mokon syuruh munat taskar el press dapat zamu sami damang gawatar wabah lama kamu ku binta zabi akasna dekit anggul mie.